0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

bo xiar song la ni ge song la ke san yang ro la ge xi la chu chu so la chi ma ke san

0: 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，
1: ᱡᱚᱵᱟᱛᱮ ᱫᱩᱱᱟ ᱜᱮᱱ ᱫᱚᱣᱟᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱮᱱ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟ ᱜᱮᱱ ᱡᱤᱫᱩᱢᱟᱞᱟ ᱜᱮᱱ ᱛᱮᱱᱫᱮᱞᱟ ᱜᱮᱱ ᱡᱟᱛᱮᱱᱟ ᱪᱮ ᱧᱮᱧᱟ ᱯᱷᱚᱱᱭᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱫᱮᱱ ᱛᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱵᱩᱡᱮ ᱧᱮᱞᱟ
0: ᱱᱤᱥᱮ ᱞᱚᱞᱚ
1: ᱱᱤᱵᱟᱫᱮ ᱠᱤᱵᱮ ᱯᱟᱭᱩ ᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱩ ᱡᱩᱵᱮ ᱛᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟᱣᱨᱤᱱ ᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚ ᱯᱟᱥᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱟᱡᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱩᱢᱟᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱵᱩᱡᱮ ᱧᱮᱞᱟ
0: ᱞᱚᱞᱚ
1: ᱥᱮᱥᱟ ᱡᱟᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱨᱤᱝ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱨᱤᱝ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱚᱞᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱵᱩᱡᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱤᱝᱜᱟᱨ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱞᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱠᱩᱨᱩ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱤᱜᱟᱨ ᱫᱩ ᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚ ᱵᱚ ᱪᱩᱱ ᱛᱨᱤᱝ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱣᱟ ᱢᱩᱫᱩ ᱞᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱢᱩᱫᱩ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱚᱵᱚ ᱯᱮᱢᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱵᱚ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱫᱚᱡᱮ ᱞᱟ ᱪᱚᱫᱨᱤᱱ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱵᱩᱡᱮ ᱧᱮᱞᱟ
0: ᱱᱤᱥᱮ
1: ᱛᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱩᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱯᱟᱛᱤᱱ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱥᱟᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱩᱱᱟᱢ ᱫᱟᱠᱤ ᱞᱟ ᱟᱡᱟ ᱵᱮᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱟᱡᱟ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱵᱩᱡᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱩᱡᱩᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚᱵᱚ ᱪᱩᱱᱫᱟ ᱞᱟ ᱫᱟᱱ ᱞᱚᱜᱟᱨᱩ ᱥᱩᱵᱮ ᱛᱚᱵᱚ tawa tsiring la dang, tawa tsiring la, teni sunam tashi la, tobo pasang tsiring la, ta kibay lungi san ro mangpa jiyo, ta tsang re jik rinyi pe ma dupan kwanxie na ro na shusha yin la.
0: No, no.
1: No, no, no, kuchin na jaya la.
0: No, shun yin chawo.
1: No, no, shun yin.
0: Wey, ku kam san?
2: Wey, kam san la.
0: No, kam san, tsang la khan shu yin na?
2: Ale, tundu pinzo yin do lo.
0: No, no, tundu pinzo la, tiri shiba kini yin na?
2: Jiga di jashu bayin jaga yin la. chukka samde ndi luti chungkung luti tangi pangyu sumu kula chukka samde chigana kapa chigana chi ma chukka
0: Ani lise, tiri sendro mangu shu nangi kichatay na kirangke kongshi naro nala
2: Nuzila, tiga taa, tiga tiri shungna miyaa saani chukdu jembe samde
0: Lise, lolo
2: Tiga shumbe
0: Lolo lise
2: Shigata thongji chanchi thongza ni shu yuwe Ungu tangda tang shu yuwe ndi Panyi panchi yongla phuye yin thongza thongza
0: thongza Lise
2: ཏང་དེ་ཐོན་ཏང་གི་དེ་ཕོ་ཡིན་དེ་ནོ་ལ་ཏང་དེ་ཐོན་ཏེ་ཡིན་ཅ་ཤུ་བེན་ཤུ་ཡི་བེན་པ་སུ་ཅིམ་གི་ནང་ཤུ་བེན་ཅིན་ཧན་ཅེ་དང་ཏེན་ཡོ་དང་ཁོང་སོ་ཁོང་ཤུ་ཡི་བེན་ཏེན་ཏེན་དེ་ཉ་བུན་ཡིན་དེ་ཐོབ་བེ་ཐོབ་དང་མུ་དུ་ལ་ཉན་ཅེ་ཐོ་ལ་ཉན་ཅེ་ཏེ་ཏེན་ཡིན་དེ་ཏེ་ཉན་ནིང་གི་ཐོབ་སོ་ན་ཐོ་ཏེ་ཏེ་
0: 你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ listen some of the Gunina, Gilalinga Samai in a Piani, Tina Dag Bunchi Yong Tan Chow Yong in a Piani, Tanning Yampuni listen some of the inner Hassan Kabu, Legacy Shodu in a listening in a day, Yigdine, Sixi Tonki, Lupine, Tangu Tojana, Gilagule Castle, Stina Sa, Queen Debutoni in a Sui, Sunging, Service in a Concane, Chakta Mantas Gupiza, Gilani no Tojana Sui, Sui Jinju Service in a Concane, Yanjisola Ningo delay to Zuine, Tokyo, listen some of the inner to Jelly Ninso. This is the same thing.